0: Para Epifanino.
1: Para Epifanino.
2: Ay, Epifanina tu.
1: Miaraba mpipi amin'ny anaran'i Jesus.
2: Miaraba nareo mianaka koa amin'ny anaran'i Jesus.
1: Miaraba. Tonga soa indray bebe.
2: Tsara soa koa nareo mahafotena vao maray.
1: Yesu tondrindra.
2: Tonga nareo mianaka. Ni akona nareo retraite.
1: Soa to.
2: Ndray raha teo manaratsika io. Teo eo tia baba ke kanatra na.
1: Ia.
2: Te makasitra kamdua efa. Jesus tunda fota tiku so bunya sitadin
1: so to
2: man na troa del seven tne
1: e
2: mais manau a revision quel bibe a na yen gaban
1: ya so to bibe a
2: so
1: to bibe a
2: tena vo vo vo la zana ara tikrin fanazavana ray mandrena
0: Sotra, ina ndira pepe
2: ratulu ane aku na kureta reta dai lasa no ne didn treza ya dida sana kamanza eto lua ku
1: e hin me etim saftil
2: saftil
1: mano vakansi
2: mano vakansi vo lasa vo maraina lasa ne ara no jane betafan
1: kai
2: Mari takazana kamanda sa tereo ni arede.
1: Sai mitsiko.
2: Yemba u tatatra tigera ya mandene ne ifanat tambeo akuna nareo.
1: Mafnarta ka.
2: Kesar nam tukni aleni ifanat taza tialam zan. E kuku daola ni piara muneti ambumana pireta rete titi atin. Tetin kulfi anguna nani afina tim nevukan. Kuku daola nareo kristiana reta retran. Ya toko kufo bidaon.
1: Ya.
2: Mangataka hirar bebe.
1: Inna niram bebe ari.
2: Niram bebe onore andu valantra. Ya tulja wanareo mianak.
1: Sota tu.
2: Zai panu. Zai manul tena maafapu vo maraina reo. Ya tulja wazde maendeza reta kubati avar. Ya menu apisalina indiza sakai zandate ufetila zantara reti. Ya pinarai.
1: Ya.
2: Irani panas na bumi na betaf show dia tulis awak Kristian nerita na betaf nerita zeminyanwan dia kuku madam dina dia Islam tata marno mien pemaaf atau pun dia refi kuku for betaol nerita
1: yeah
2: makasih tak tu
1: sudah bibia
0: makasih tak bibia
1: makasih tak

0: Marepifalino.
1: Marepifalino tuku.
2: Miraba minaran Jesus.
0: Miraba minaran Jesus.
1: Ye defan naraba nareo minaran Jesus misi nanti dia tiang rumpun elektron.
0: Tunggu suma Jesus.
2: Tunggu sumbre no.
1: Ye tata sunaru ni anakan ni anakau. Ye akafalina tatera katukun tiak kasani nore mandinan ni. Panasapan ni dua ista tiang rumpun. Masalah cara tuku.
2: Sudah tu, sudah Jesus.
1: Kamu kemana kali tu? Kau kena jumpa nasi ni aku nana.
2: Sudah tu.
1: Betul orang yang cium nama nak terus dan fan juga nana. Jesus ini tanah mana kali tu? Satu. Terima kasih terima kasih.
0: Wanoi yang
1: cium. Ia bermakna kali ramu zan masalah wajah. Jadi ni istitu. Jadi ni FSPM mo. Sifatat. Tapi nanti rani kita kita buat dia diram turi si nata nampau ayam matuk tak terak. Ya turca manusia mana riom stati awa. Turca wan ni sate manjano kancua. Ya turca wan ni tenere sefarita cekanal kita merumpanya itu. Ya papa sulu sate ni nak kaya si nak kuna ni. Kevin na saya fasa itu amrom point parke ni amrom point itu. Auri Madam Malala, kita kita kapa vorenya kata Madam Malala, Mama Mitisi, Mama Mengale, Monsieur Rosie Mas Loran, kita kita kano Monsieur Rosie vorenya cunya kita dewa tulisan onira, atul tuan ni Mama Nitilsa, Monsieur Nai na parka telista. Ya tu tuan cuni pun Christian nari tu dia kena apa kerja om? Efelem masih nota nampu sekitar yang dia macam pastor. Tu tuan cuni ira awan ni madam lala yang fakir kafir semua fikir ni macam madam itu fikir ni ni lala si ni tetera macam tu kat sana lebih ini dan ada tu konfrontasinya.
2: Sudah tu.
1: Kami utai nanti macam tu sekitar itu tu.
2: Yang tu tu sudah ni dia. Tapi inti sosial.
0: Tapi inti sosial. Love somebody among us. Makasitra katsika rehetra nandrainjara tao anatiny izay antsovatana izay tapitra ny ora tsika afatsika miditra vatana mahereka amin'ny 30 minitra ny amin'ny valora maraina izao. Dia isetikely aloha izay sera mandray pastora aorian' izay mifery mitondray amin'ny famakina ireo fanakevitra sy fangatahan-kira samihafa avy amintsika tsirairay avy.